0: Jinaye
1: George
2: Nzikiriza idini ewelsa msiba mativu manya gaba de matono
0: manya batali batali
2: msiba mativu
0: watu jengozi laba wanuwe sinayri na mukaga wa ministers toro batano sebeyomu teso batano renzoli basatu lango bana chigezi musambu karamoja basatu bukedi bana bunyoro batano busoga batano bugisuba bili buganda bili muomu ankole mukaga acholi mukaga Doro batano
1: Uganda gali siza fo
2: Uganda inakaba anji
0: Pieru ye inakumi na
1: kambu
0: Ani Pieru yu
2: Abasira mbaga ambate bafu nye chimala
0: Abasira mtiba sanyo
2: Mufuti Mufuti yaga ya tetuafu nye chimala Keke te yaga banyizidwa bulonji Kati yao kukufa kunamba wali emu Baineno kuilukia isanga nakadama Tadi depute Okuva kunambe emu
0: Kati baina handa
2: Ochegeza president simu siramu Vice simu siramu Speaker simu siramu Paka
0: Ina siu wabi na
2: Prime minister simu siramu Deputy
0: Siu wabi
2: Second Paka kuo kurukia
0: Siu wabi
2: Autisiba matimu
1: Na hivu lijo Moses Ali ali mchakume
2: Mchakubidi Nga second deputy
0: Netukirira
2: Eri wali yani Haruna Kasolo Netugende netuka kumutabani wamu yali Moses Ali Siraje Musa Ali oyo Niyo mulala Zira mna
0: Baliyo matono
2: Ndabanga na baba ulubatu
0: Ndabanga
2: Ndabanga Baba nubo naba joni mulimba Baba
0: sikubi Ndabanga demu unyo mkabili
2: Baba demu kubi spasyo Nga siba
1: Echufu
2: Otafile siwa
1: Minsa
0: Hey,
1: huh?
0: Yes, because we got big positions. Let's say.
2: Nanti na ulaba tu maga maga ba maga.
1: Rekia na kadamu na moga
2: moga.
1: Otafiri.
2: Ii musala.
0: Ne ne musajja na.
3: Ni White Star Magic Mount Active Premium White Detergent. Sabuni wa wonga. Akulimu Bidiko Uganda Limited. Mukozali mo. Namagis atigere. Omusiu asiwayedala
4: Enjiri enongo seme ya binsanga wano Gabwe wandi kiba mbitabu vya febi tuku febi ya maulide
5: Yeyo wale nebude mbitabu cha febi nange chitukuvo Ngegamba Ebola ya lulese Ebola ya ungeza ya mpozi na umungu la kurafele lulu wa day of freedom Nge twitter na imbile biyange tuja bagamba dete ntufu endala jitu naba tegeze nga Ebola genze Naba seno mabalabu dete muda mkutani kakuma mtio mlisamuli mkujaka nya mjaka nya kwa mjaka nya Ebola Aseno mulekela ukujaka nza dala mtino ebe chukumi biyawe dewe na mtisamuli kolovu wako mutangu wako mjaka kwe siga Ebola mama Nya
2: Nchilese bubi Nchilese bubi
5: Boyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoy
2: abantu ebola
0: aha siwe chidi
2: mpira gwagwa nero bazanga baba kwati baba tekeko ogobulisa tekeko guliwa
1: pale no baguba bwe gutyo amakomera gakazi zibwe kubanga sengase ne twala Champions League ku Romukaga kutakula asala bajja kukwata bakwatire muna aba minister saka tuchesibeke echo karugende buterevu kunsonge yo matagatamu kwaya matuga mbanti
0: bantu ba yuga.

0: Omugola ayo za soani.
1: Yes. Nanyiga nakuti lugenda kubalu wangu. Bana abana bonna bonna boyesobola. Haya.
2: Neyo koma kumtedero go kubiri. Abanda stunkana gwe kalira nze kubulire ko chenalaba ke yegambwa. Chino chenalaba ne unya abantu banna febe tubera mu munange. Babelange yonga bogera nti abantu abamu bali amabugo kubafirwa.
1: Bas. Awachanyiga tuli mu mayinja aga mtu siza wanu anyigali mukulimu.
2: Jeni wena koma ku mwesto yali avuganya na tajasa imba kataka. Kati nengeda kumtendelo ogwaddako oguwedde ne nyimba basude akadda nyuma
1: twistwogera tuyimba buyimbi
2: okay. Bananga mwebale okumpuliriza nga nnyo wano ku ledio kambabulire mumpe ku magezi omusajja agenda kunema salongo kaodolo oyo ye mwami wangenze gwennine waka wabula obuzibu bwe abba buli kimu nsabanga agenda kunema
1: bas awatu kyavunasembula okutuuka wanu kati tubagamba bombi bayimirire ebula eddakiika ttaano okubeera nga tugenda mu kuzannya ambusi ne bingo asooka kakasa ng'omaze okuzannya ku star 255 star 9 hash n'oteekamu pini namba sirinye 12 ze weetaaga ku simu okutuuka kale tuli awo
0: tugende
1: wanu tubasuula mu masaŋŋanzira ne bagenda mu kituku ne babaako kibanyumyako bwe bakinyumyako ffe ne tubalonda bulungi singa kibayitiriddeko mugenda kulonda kuba mugenda kwogera ku bakyala ababiri bannamukisa ababadde